Masukkan di pagi nama bagai 0788-1883-0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bagai 0788-1884-1881. Di pagi nama bag

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.